Ach, we'd heen diente ik oine kennevain dan aran an roosien de vagus marloos of jenev. Beg oine agus neef kidi tabal. Garan agus a shemint tron hon en nu verel hurt shahocht in lore in inish mar huid dan tra tango on huil. Is problem heen ne kul ne flute agus ne clarshi an enacht agus neef egenishigen o June McCormack agus Michael Rooney.

Tasevres kart sa hartlan gnata in RTE radio na galtachta agus is aun ahana ein lagansan da val von ni khulanan o vegen ni kunla agus o khal o kuran shan vert rist agus nrilansa ranagum on gartan khama kena 4 milestone agus farewell to Aaron megen ni kunla agus khal o kuran

0: Faltero have got ball nights. I should go home to go and solve for a mask. Agus fe mar dúr Christy Vigardi he gan the hiol auron rinke agus filiacht carcarine.
1: Is toch een kist de raimid is minnig hier na kata gestle le ball nights kata share ball night. Agus toch hard tradition in de gifshin sa en na hiente arnoil be. En no ien te behind hierte. Ik zei Rod Kiena karkegaine. Ach, kleiter balneiter, kleich balneiter het is gemerkt dine mehe haar leer Amerika. Agus fazes kerel der aan. Bechtje de kennig. Go ni dessa no rodi mersen. Agus an son scholchje de valiet. Agus an son dine gebale bechtje dolle machlo jolien. Balu erige de farti moor gebale. Agus son vech sé de caihef na ball gowns as na rodi marsin agus dul isteach agus vech ball naite go.
2: Agus ceiste vech bhur naigean ná cé hiad cuas chuir mé sin ina na díomhnis so an slí a fad ó rúnangáil a cha sé amreachtantanis i gCorcaghaoine Kyle McCauley. Agus ó chathair Corcaí ach I'm rechten to nish a gorkarina. Leave very and very. Agus o gorkarina o ruchas. Nicole ni ruchlane.
0: Agus an schlieger fad o valen the buck. Mev ni vegli.
2: Agus. Harm chan lanu interim le auranin gael meis o maher siamas o biogli traod arif agus sysio sohug be cawn dos ychiad auran a gael meis wig cawn even an y hanskabain cawn y sansilame agus sysio an cali bon.

Kjall bin agus glár bin chani veri viki a galahar kri brúche er an aig ur ein alag brona chadag si mishu Lianha ma an húlin Hóg tu a mail ma agus ruin tu falarim agus ma chónar a vesa tóg an a farbocht vish a kri vrishche a nye dan van e agal agus nir a ber rudi ma mar dúch ma a sinna tí komu a tóren Lianna Mujarin and Isla, Michael McGoldrick, Agusta Chiri Reel Agadun, Larkin's Beehive, Andy McGann's, Agus the Amazing Adventures of Dr. Moriarty, Kibike, Ashen, Yalizagum.